osilwa isabugi ngarusuni ashwa mashuyombu kunoda avasham nena media max network limited nati ene peas shoye rwagiyunga esiano mashoye nempanga ebagenda liginuni elava lisid pegire tokino yem rwagiyoga lokasilino emu events@mediamax.co.ke aragyori kiliwele whatsapp emu 0720 416 139

0: 99 MYN FM. Iningo engineshinino MYN FM. The Media Max Waves. Downloada ina app tata. Bituma noto engineshinino MYN. Okibilinenya na sidan negentesheva. Nito bere nkolonino. Inage app nitume yok tengoroi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app Play Store arasho App Store. Downloada rata. Bitumi yok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.
1: Lelo sirwa sapo bo lento lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kiterwele sirwa lenkomono darigini to moduni obo ola palisita meraba ikinda digini ngwan ola palio udom nkolo ngwan na ibelege nyengishu ino emu esere mare enkomono tene benki tengeno siratle biblia irola riko nile kanisa ulasa nile biashara enlendero ashor maripokin osirwele limiyu nikigiro ore erema fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 plus your hookup le duty entertainment yotumoyu K24 plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonji lingini tomoni uniyake kiyake Safaricom
2: Enkiguana Enka Kenya
0: MYN FM.
3: PK Lelion Eki Eseta Kwenye Tiatwanka Kenya MYN FM.
4: MYN FM Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
6: Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kita bagitia emurua onkorgori
7: aitong
6: mararienda
7: loita
6: olturoto
7: topoti
6: mbenek dabashi
7: isauri
6: entergeti
7: nkiwanchani
6: kumpa
7: maili 46
6: denebo omerweshi
5: Mayan FM
7: eini ningizo Mayan FM sai pokin intiringa yutiato Mayan FM
6: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa seuse unalulunga
7: Mayan FM Ibn Abo Opointi Nabishana Ewangan Olusho
5: Ewangan Olusho
8: Egesi bakatoko linye wangan Olusho ni sulakiti yatu yanka genya Mayan Puki olonga Jumatatu Metabaki Jumasar Manare Metosho Sungu ni entade genya Bidhani nite masi yudhiri mbrale nkabele Mekuti Emmanuel Oleki Semi
9: Tendebu nonu pike ili liyo no show saita kweli.
8: Yes, na shetan karakite gilwe nkite shine. Shetan karakini duwati nono kinitangari yote nkake nyano olonge dura rambana ibertha. Esia yeri kwari olu shule maapo. Kintelo longa takia randa jimoshumo mitalele ole kenta. Uh-huh. Tenkite shine tono mba nae makana tuki na kek buta hada iba
9: yes, yes, kek yes, but. Very deep.
8: Ure uona aji, uh-huh. Anapana jwa ninyo biblia nijo tonga niyo tenkiyo.
9: Uh-huh.
8: Tone.
9: Uh-huh.
8: Uh-huh.
9: Uh-huh.
8: Amuda nema mbanyar masajo miki yu yana.
9: Yes.
8: Mata asena amena nareti yuna nyana sheti yu.
9: Ndiyo.
8: Then, kanyo nadi ya nani gire ngoro?
9: Kegolu rui.
8: Kegolu lini. Kegolu na mpaka kene do mnyara masajwa. Ma ngoro pa yankiro rosi da inashia tolu shu.
9: Kabisa.
8: Me individual sa mbuto duwa jara kola riko liki ngorito yu. Mm-hmm. Kela alwani ngoro wende peke on. Oramare le nyon kere nyanak. Nibigi ye. Taka pongo. Haramare shwa ilu nga kajune jine kajia ito ya lo nyarini. Mpaka niki ngoro mba nare tolu shu. Njoo yuko ratuti le mruwe no kanyo na zaruguwa yate mruwa pao kuna bani nito ushugi yuko na simu safari kumo Airtel lelo kile kule SMS ndiru nyangara na jumayen nira waki are nabu are are are 21222 ure Facebook fan page mayene fema 100.7 Oratuti le mruwa Oratuti le mruwa
10: Oratuti le mruwa alafuwa sairagweni tinebo ya masi tanaja ya tana awayu na mayene fem Bodi David Sedan ayo awas dai. Kesediana anala si orang kagena anan yang kira ngalo ngani iru ni lebat ya. Nar na lang itu dia ngalo ngani sore na lang awas dai. Iba kado rosu dia orang kolon kena kena hor ni obi dia rosu ayo dah dia. Kali rosu dah na orang kolon na kala ke kiri ya kalo ju mana lagi kelan kai. Jadi bu, nampak nampak ini orang yang sen, na Omar bin Ali ini lebih, abu Rabu abu hanya peling. Kata na, na orang sen na ini generasi, ini generasi na, ba orang ini orang ramai pun boleh, orang na orang ini orang kuno. Na orang lama ini sama pokin, ini orang sama ini bukan kau tu, bukan kau yang nasi muda. Na ini namanya sen, kau di yang sama na ini orang kau.
8: Daudi Kidem temuru na jo ewangan sidai
9: kabisa
8: kaja max ne ginjo
9: eh rubiru longora toti lemurwa Daudi Kidem very nice pongezi sana kadolta kutoka wangan sidai kadolta nanua jo pe ginjo Daudi Kidem max na 82% kamili
8: shule ginjo yogora toti lemurwa
9: ara toti lemurwa ara tioti lemurua
4: ara tioti lemurua tiagi wadongani wadi dani sonda na munga sajiloni dani nyarna ulemi di magare di ekeye matiye dolume nyewe ala ini ngorena mayere fem sidaya na lopi ya kenya nga sama wana merengina ngorongani ure ni ngorna aga sabi ngija dole nga ke elia jo meji ngija garara nene ngola mujo merara renden ala ini ngorena mayere fem na sidana nge nendo gini tuya kira gaya dele na bragi ada ni orang aje nak kita kerja dengan orang orang lagi nak kita pernah kita kerja sabuk nak ada cerang kawal juli. Alai ni orang nama yang sen lagi bukan ada orang lagi dengan main dulu. Ada orang kaya kan mereka aje yang kita nak orang aje orang murah dengan orang yang kita sunat mereka aje yang kita sabuk nak aje lepas mau sini mau sini bangga sama ni. Aku nari nari jalan ni lama yang sen. Ibu kaya sih jadi tenggelam dia saya kaya lama lama orang kucing banyak aje nak mereka sih minta mesin lagi ini fustili. Baga ini saya mesti nafkah nunala rabu jualin. Negeri bukan ada nama negeri jenama Malaysia, yang ada lagi yang dengan Malaysia, yang ada lagi jenama kita yang ada dengan mana baru jualin. Ada ni orang lagi yang jual orang lagi yang ada terus dan nuti maya lagi kan yang lagi. Yang kerana kerana aku nak beraga ramah lagi yang mana kerana ente adu yang ada lagi yang guna dia. Awal lagi yang lagi negara yang kerja lagi yang lagi dengan Malaysia dengan mana silingi silingi ini fukumi nafkah. Baga silingi ini fukumi mana ekonomi jalan ini orang lama yang nafkah. Saya ni orang ager mana mana sih yang di negeri mana ager kerana di negeri mana jeringan kami nama bina orang negeri sabu kita orang gemai set orang gemai mana udah ager ye orang negeri jaringan lama yang nafkah. Di tengah ager ye siapa ye ager ye orang orang kerja ager ye kami dah yang dengan silingi di futsal. Baga di futsal ni apa ni ager ye orang negeri jaringan lama yang nafkah. Hari dah yang anu di negeri orang di negeri mana ager nama bantu kaya. Orang negeri di negeri sabu ni mana orang negeri mana orang dah yang dulu orang sabu ni mana hidup orang ager ini mana hidup orang mana silat. Amet mereka yang ada guru mana yang mereka guru masih lingkungan yang muda sering, yang muda sini dah sering yang tinggi mereka nanti jalan ini lama yang nafsan. Raga yang nafas yang raga yang sini mungkin lama raga mungkin sering yang muda sama ni, yang mereka sekarang sering yang beri sini mereka macam ni yang ni lama yang nafsan. Orang nanti tengah ni yang pelajar yang mereka yang kat dia yang sering ni apa sering sabi ni, aku nanti jalan ini lama yang nafsan. Lain orang nak jilat, nak jilat marah juga. Sebab orang punya jilat orang tu orang punya memang berani berani silingi niatan. Memang berani cukup silingi rumah niatan. Agaknya mereka nak menjadi orang yang lama yang nafkah. Lain nak lagi orang orang yang nasib agaknya nak jilat marah marah agaknya orang nak lebih dengan agaknya lagi bagi ya. Orang agaknya semua orang agaknya siapa berperan ni agaknya orang siapa berperan ni tiada orang yang lebih dengan dia. Ninggal orang lain, orang mana orang berperan agaknya orang mana rumah ni tunggu ni di sini ni di mana di mana tahu kita berada juga. Mana nama mana berbalas nasihat yang mana sekarang ini orang kara kiri dia juga dia mana wah saya lebih beri mana aku lebih mana nasihat nasihat asal tak kiri mana jadi nurlah sah. Naga ni lekan nama lu kara aku lebih bangga lagi mana nasihat berbalas nak kamu naga sekali jadi ni ada nasihat berbalas ini. Tiada mana kita ni mana ia bukan bahaya ramalan ni aku naik ulur ring ulur ring kain ni naik ulur ring mana ring kau ini ni mana lamu kita lagi ni nurlah sah naga ni mana kara aku ini. Jika rakyat ini segala itu ramai juga ramai lagi segala ini yang agaknya nanti pada lepas jadu, hari ini rakyat ramai segala ini ada nanti yang baru tiada yang agaknya masih menjadi murid je. Orang agaknya bila nanti ini yang kerja kita lari dari kemas agaknya nanti yang hari ini ambai suci yang agaknya negeri tak kosong kerana guru. Awal hari ini nanti segala ini yang kerja kita bisa makamas. Aijer itu orang anak anak ayer yang kini ayer yang kini seragam kini, lama muka ini ini ini pada nanti makamas segala ayer yang negeri kerana baru ayer yang negeri negeri besar lagi ada jadi nyaman. Karena umur nak jadi presiden terakhir sekarang nak bayu dengan ni, nama kita lah para jangan nama negara ini masih berani. Lebih orang lada nak raja orang lain presiden yang kerana ini fumuling, yang kerana ini fumuling, yang mana orang ini jadi kerana para jangan ini. Awal nak jadi orang jangan gaya ini, orang nak jadi presiden jangan orang apa nak berbayar, nak lagi ini. Ini malu nama nak bilang kerana saya orang mana ini lagi. Entah mana ibu rumah mana, bani sedang nama kita sajili ni, AKA lagi pelimenya.
8: Dane sonto sajilo ni AKA na vyondolu kaja maxine genjo
9: rongo le ngora juri le murwa ito bilwa do yika bisa dan so mka shore ra maxine ara 81% kamili sura
11: ya pili hii Julai toa baridi na bei chini burudani juu kwenye Star Times usikose sura ya pili simulizi ya ziada mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu je atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha jiunge na waigizaji Anita Wawuda Gibson Hausa Michael Saruni Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Jumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza star 858 hash kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital life.
8: E majani na GNA Eden Tea. Wore Eden Tea na iyo la jo majani na kesho ni arkato kule ankureto sese nolto ngani. Eta nolto ngawizi ni atai kuliku mwagna ishiba kuna yolongani yola gajwa kabe kende shiate po gari shata. Wore majani na GNA Eden Tea. Na itu mtolo duka ipo kina wabana lika tanekal duka ile reja reja. Wore lo kuleka duka ipo kina yola gajwa ishiba kuna katoko la mekipi kende shia. Tena saa. Tabaki, oldoka mboja wano lekatani kile reja reja, ngoro majani na GNA Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Alika jukindi manoto sikiza tuniki pike nishia inspirational, motivational jokes, araka Bible verses, show Bible verses. Tinera wa oratuto yoneno, nera waki 23175. Na free of charge, na ingama confirmation message, ingwa Safaricom, nila atu manoto sikiza tuniki pike nishia inspirational, motivational jokes araka Bible verse ashu Bible verses tera waratuto juneno nira waki 23175 na free of charge na ingama confirmation message ingwa Safaricom
12: osinkolio lesa teatro Mayan FM
8: yeki ingama ratuto murua tofoti tofoti ncho yoko ratuto ile murua ino kenyo na lo itaduko yate murua poke na baneniti tenka kenya no long edu utara mbana ipirata biashara maendeleo era madhari ya poken ulushulema
9: Oratioti lemurua.
8: Hehe.
9: Oratioti lemurua.
13: Oratioti lemurua. Ada sebentar yang dia masih. Dan ibu pike yang tak suka dengan kita sini. Yang buat dia kenal nama Michelle. Dan nama murua itu lelaki yang parah. Lu dumunya ni juga kan kaya nasi. Awang ana nyore ngi pengol dungani sidang ramatara ga tilvaraku tupati age nye meni moto ibe ana murua ore na ga yewi bana shoda maendeleo dasi asa ga ye na maendeleo ni ora ga nye nol bunge na ta bunge la ga chedi sata ta di subuli ni ti na anya ga ye te ko giwe Nanyo kinyo kita kaya kikalta raja nyiwe jiti. Mea torna kaya maendeleo. Ure sinye MCA lang, leina morinda. Nanyo kinyo kita kaya bolo kilbara kuhul barbarani. Kulo barbarani legirao na kaya na lana longa niti. Boli toradi mea torno sinini. Nanyo kita kaya nini. Mea kurye kisinye njune rango vesia ina da soldu ngani. Tonyo wake nye MCA. Tosia itina dolta nani. Ora ke yanga ramata ne biotisho melio ina biotisho pi wala na hospitali ya serikali ya nyamal pi igwari da dagete ni bo na saide kwenye la ai kona dinde jana ni le na hospitali ya serikali e ra dagete dole da ne to angai amu mogo le nyeti kwa sal dagita ni ne metu alchanya na go hospitali megi yolta na ga u ke shoru go shol ga fana alchanya ne miri megi yolo yo ga jo nya sita ti na hospitali na kwa mo na yo gal ga fana ila nya gi radi turu ma ge kwa ba mo nya ma go na hospitali ne serkali pi turu ma ge ko pi na mu e we ita ngolo ni sida he nya muru ameni ngodo gi ore be gwa na shoto na dai gi Para que yero mbo na shilingi 150 ne kindo ni donye ki 30. Ile baba golden ka mu 20 baba kindo. Ata 30 na dangara ge ila da. Ore sukari ni kinyangunye shilingi 180 ol majani le nya 50. Ora sabuni shilingi 200 na iko na rineja. Ore si nya mukate kinyangunye shilingi na sabu ki shilingi 130. Ore na ki shilingi 60. Eko na rineja. Ebe wena lo na oswa ora ke ye na kuna tare kuna kineji ka ke ye sabukin emirie ka ke ye keto monti ne wi mpaka nje ki e kuna ni na neja saida kwene lange ne bobi ke ore na kulo ko kulo sesia kulo kutiti na ke mirie nge na bisha na ke ye ne ve nge ki sietini ore kuna su na ke ye na tanol kineji na shilingi 10,000 tine wieji ado na neja mpaka nge kisi ore na kuna kishu na duo kuna na kuna asho olo ingo na nyuki emirie ke 1050 zine vye mpaka na 45 zine ore kula asha ke ye sesia zine kula ke ye loyo regi na lol kurana na shilingi ki elfu wa musini dini ore kuna kishwa keye na ate nye kaitie dini elfu salasini dini vye mbaka salasina tanu mbaka arubaini ekona rina aneja kida kenya na muru wame ni ngotoki tutu mwenye ni kishuko kengaya na she neja neko nari ya keye maendeleo itaru tuwa turisho albaraku ora keye na kwa mnemeke ya tamboga inyangunya ngavi shishi shilingi mia ene do nati ne sabini musho ekonari na neja ore mbosho shilingi mia tatu ekonari na neja enja itabaki na rachoti le murua neweji nambo tia ginanu mama mishai ndido na uli nyangu na metalgi saruni tena murua gilena naisho lena
8: mama Mikael tegelena asho leng tengara kilo ratuti le murua nether rabola rebo le nyere ore duoni nyada ala nyere ltonganak maisho de nchu netie nya
9: yes kage ra kiwi ne jiro toro make kop
8: toro make kop muraija
9: yani tadamu ke ata duwa kana mna yoki poito
8: tadamu ke
9: na ke jina nang silik ne damu sinche yu kambu ke jiwi tini kwa mate pongeze sana mama Mikael tiatu ra tengara kilo ratuti sida yo leng le murua kaisho de tana no mama Mikael e maxi nara
8: 80%
9: kabisa
8: ashole njoo yuko ratioti le murua isimu na baye tiyadwa nkake nyamaya
9: ratioti le murua
14: kia kia tunga njojo John Olenda Siria tena murua nye sidai o maroro kinyo rode sidai nye kinjangaya nase tenijang nangye nkwa jawa mrengange kaisa budua la rengi javi kakeke yugusia kira rengi javi ore rosa yenda manibele kenyagi aise yoga nkolong ore lomon laishari da enkiroshi tena kenya kaisa buke mpabuli o ldunganak le murua o maro reshidoi urkioma le Kalonzo Musyoka engolonga ndariki nabo eloru ailonji siyasa rasmi o ldungani ojo Ezekiel Setabo ala Nigeri tena murua o maro ya kusabu kolengi na mpabuli da rata na wada o maro reshidoi na olariko nilenjama ewepa Kalonzo Musyoka eloru nenda riki nabo ena murua ngomaro ero na ke kingira ana nyongonyo kisia ye oso konini ole tangolo ngengo le Jumatano hili oso koni la mashuru na rosono kiyok oso koni amore rara de nijie ngor biashara unki shuna kiti shumaro leng biashara unki ara kiti shumaro leng ngine jina iko jago kendo kidogo nero na ke kingira si yok na ikili kwa serikali yanga mo ya laba hadi na iso yok or president orbarbara lang witeru ta masuru mpaka sara naro nosia kegi rechito kegi la dagan koloni kena nyengkonya korbarbara ijila kegi orbarbara itaru kegi orbarbara itaru ningin dukena jaka ikiliwa norbunge lang wala mai mai ajogi ele sabu rapa ina hadi kianyiza negera ruingo longi agu ni agu njo usini ya lala ilevi lepsi jeda doko ya mo era yu ulo nga nalya na kop nitaru nyorbarbara mo oro shilo barbara ni munga tambia sharani nina kurana ralu nga naklo inyanya nga naklo sinyay tunga na kuhubugu zaidiwe ito loo ito kutoke kono ilaba uwe town na lo barebaro shelega yubungeza wale na hawa keludu wa barebara nyamalu ne nyamalu safiri ne nyamalu ndo kitungumu kakwe rakeza poke kingira nage anyok naate chia ya ramadare kingira nage chia ye siyasa ilapu de baide kake mera inene jamo ramadare naase ninye na yago tenijo sinya nangye mko jake na maendeleo kira kisinya na lari kolanga anyok nyok kira kisi nyeru bungela nga nyoki nyoka nangye boli maradini onda rasani na acha lila kako re ngolendo kisapu ngolendo arane rani nyeki nchwa yogi nkiroshi hiyo ngolendo arane shogi yoke le barbara na napana na ID yoko president na mo nakara netu mogi SCI na anga shomo doko ya yako sasda yara mara rena kopa sbi pi tuwake nyeki ning na lo monto fok kira kena paragua nyok kenywa kene yoku na paragu kake yaru yana asapu kengija kero nake nyiki alankuja za maisapu inyo lari kake gire ngura yunani za nyamalisho kake wana keze pokin kinkira naka kukosiligi ajo wale naro ungolongi inemela kwa nizo kina kanka ya lua damu yo yeshe ina aramara ramero inyo araposhundu kizi ya sabu te nijola rengwa rana ajo mkineji kara kena ajo antare ya gira ninja ishisho gira ninja ita dududa rana arugo ya wisida ya ramara repi anakopang lao mwana ana nushariga nkiroshi nera tiki nabu kirishiro Stephen Kalonzo Musyoka eluru ilo nchagyo lena igiri siyaze nyiri nako kwa maralu nkira jokuluka nabu wakin karibu tare moja kwa iru angamu olariko nile ojo Stephen Kalonzo Musyoka
15: Asho leng John olenta siru tangara kalora chuti le mruwa lincho yo kora chuti sida yo leng na ashe tangara ke era chuti le mruwa likino to tangara ke irma sa ibuoken asho maxina baigi 72%.
16: Era olaria nero la dashigino ni lenge bangaro mashoimi. Ea semba osirwa isabugi, ngarusuni, ashua mashoyombu guno daba asham. Nena Media Max Network Limited, na tiene pea sishoye. Era wagi yuga, esiano mashoini mpanga ebagenda rigini uni elava lisid. Pegide tokino yem. Era wagi yuga lokasi lino, emu. events@mediamax.co.ke Aragiri kiliwele WhatsApp emu 0720-416-139.
17: En Kagenya, en Mayen FM.
18: Ngorogi Olomon Tamayan FM Kiaki K24 Plus powered by Safaricom.